nekayam eunege nyoton chekalelakitun tokoch noton nekalelit en yondon eburi pararan en yondon. Kamon olenjin Sawa Petroleum Jelly unito kowalutie noton nebo kila betut neni mande ibure kabisa koka noton ko bortangung ko kaibur kotililit en yoton kaibur kotangusit bortangung kochabait kabisa konoton komwaita nebo Sawa Petroleum Jelly kotiwendi sugul kewendi boisionik choton cheterter kewendi gym iker ile keboisien mwaita noton nebo Sawa Petroleum Jelly. Itinye bagit en yoton nekeiboti, itinye karingung en yoton, imi ofisi iker ile sait age tugul itinye Sawa Petroleum Jelly. Mara kewe en yoton tor icheng amitwogik iun eut kidogo en yoton ibore iker eut kokayam eut komakat itinye Sawa Petroleum Jelly. Akilenji Sawa Petroleum Jelly, soft skin, smooth skin, amazing skin. Akunitako akilenji nyorchinge en duket age tugul noton nekitenen koboto supermarket. Mwaita nekararan kabisa nokile Sawa Petroleum Jelly keri leitinye akiboisien kasarta age tugul korib bortangung iburi igu chi nekotililit kabisa kokeboisien mwaita noton nebo Sawa Petroleum Jelly.

0: Bishak Haya Onge Tritriti Omitu na Chaman Babike Twin at Pot Chabile Chapuru Memungane
1: Right Dengo Shek Sisiti Kwa Gosiri En Satano Kwa Kabata Italo Wega Bimet En En Wagindo Chata Njibo Side Mood Kakibu Hanasuka Bitke Tu Yen Awamu Noten Bo Ayin Noten Bo Side Hustle Side Noten Imu Awanile Itile Tikiti Tainu Nagi Itil Jitikiti Ping Mood En Side Mood Kwa Mwachi Eh Gule Im Mwachi Gule Eh Mi Nafasi En Tugu Kyo Niyai Tugul Mi Gini Barichi Nigei Yai Lagi Nigeri Ile Mayokse Kau gay macam gula, ya anda percaya ni gay lagi. Agoi gere le mamu gakse, wacana naio. Ya ni lagi, agi gere le imu gakse, tesian ngubutiatan. Ya, gamba wasomi besio gula I. Agun dalam bati garid netia, agun devne speed nabo pagal. Lagi ni wendi wrong direction, kumeite ye wendi. Kenam ngali anda nuan. Ya, so agun tinya en betu tabrai ni. Agi le direction is better than speed inga direction gole guti maji guti inga ni lana ama chao ikti mindet kabisa notan bagawe ago igere ile ina peita apkawe koko anamla in kabisa koko testai kila kitu lagini ule imenye kuma nome gaya kawe ago nde mine kaya mine mangit notan ne correct kine gonyolus lagini kaya mine enye mayoto enye manyolu so ago nde mine agi lianen ago manome gaya giyoton Kuya asara, so awo tinye en betu tabraini. Amache en tikitit ne itile en kasit nata ne yae en banga nutik che itinye. Amache ina ilei. Po maana eger goroni le toski amache ayayi. Komu wakse. Kut komu wakse. Inde ngubu ngung tukul yotan. Ak egeri le galian. Kaya kutokit nata ne barchini gaya yae. Egeri le chewe le malituoli. Kwa kunde ande bira goita ebir goita ebir goita natia kuma mangube so poma na ende tutabrain go tomo inderabene olda ga tugul go tomo inde agilingu mal go tomo inde kabwa tutigu go tomo inde rabene go tomo inde ngubu tugul amache iger goroni le toski imache barchige ko git nota ne imugakse go togine mamugakse pagakten go tomi gi neimin ago tinye en hustle en biashara nengunget ako matoti ya igi amune esti imenge mati imenge gitne matoti ilianen na igere ili matot ko sulda kine masulda ibagakte naten kong aliat naten po vituta braini kibendike nyoru ngalian eno lbo studio kibweke nyana munsimo itimo anile side hustle ino naten ni yae en vituta braini side hustle pig mood en side mood
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
4: Big up Kolenji, onge beta, ongi ginde gosi betu chegana.
5: Teb si nai, lutok inagen, unai much ites nae.
6: Kumache barake ikundi kyo soba, yomi mache chito, mami achai we tuye ni. Kine tarite ke beta ke nage ne sera che banu, kui vege banu.
7: Ambra bishe kap kambe, lagi mi, ngwaik mwishu nage pire kura.
8: Mebe tagili.
7: Mebe tagili. Maite hao legire ile, mi baisho nake meja sinyo kusaru.
6: Ngalek ke gini dinyu, ngalek ke eje ni mokpongu, ngalek ke te jevi, ngalek ke te jago tuju damenge.
9: Ongito vee mi karna rasta kwa jula, onge nga alwa ishitu, kecho vee moni, tolosho.
5: Tepsi na ing Ema FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya.
1: Tosi mwache nyoru K24 TV NB Duta Abraini. Agibaishe Digital TV. Anago pange. Buzz. Imu wakse. En ngunu kutu. Tome nyoru keteshe nwa K24. Amache inde on decoder nungungeta. Anago Digital TV. Agiwe yambo menu. Anago settings. Lewenye kakisirigele installation. Anago channel search. Iga ilewe ngo miteni kakisirigele auto scan. Anago auto tuning. Amache itili otan. Agimwite en daigo shektutin ko scanan television ngungo scanan decoder ngungo agengen channel notan inyoru neibe chibaybainji mising ko notan bo K24 TV.

0: Queen of the Valley. Kegurin Vicky Brilliance. Ago amacheke RY Direct. Nguni kebendi oret noton bo conference. Ago sheri ago nigan. Inwagit kityo yongo namun. Imwawe kityo ile ilione nini yoton. Nene trend ni. Nene ngolole mbig. Eno lamba ground. En nguni sawa sawa. Ago inwagit. Kuyamech tukul. Agere nion Sam. Gipkorir.
1: Halo jama.
0: Ni sendo tilia.
1: Ah bye bye kabisa jama, namune studio.
0: Bye bye studio matinya ngal.
1: Omo ne gile Samson neno lige bolo hiyo jama.
0: Eh
1: eh. Ogi ne trend ni anye no lego lezu zwa jama.
0: Yes. Eh eh. Kene trend ah ha pole sana pole sana.
1: Pale
0: awo ngaya
1: gitu
0: ke guru. Hello. Awasin Sam. Sam.
1: Awo ngaya ya jendi gab gi bae o jaman ta ke be ko san na ko guru mi rota.
0: Wa guru mi to. Ah mai so sin mo.
1: Hello. Kamu guru mit kafe sah kau tahu kira orang kaya ke jam di kafe kaya nasi kau tahu si gue rob tahu jam. Ada wise kau ni nala baca jam di cuci bawa lanjut bawa ini. Ne nama ni gile jom ini lulus suah anyu malu mua gile abah anyu marura anyu ni gile berorah anyu jos pat kangku mu anyu ni gile berkogi.
0: Awa mosmo ita aro nerong na wale tukun kwa mlanji na talau jama. Kongo imisinga, asante sana, asante sana. Agira agine Roda eno limbo bonjo kia. Roda.
2: Jaman.
0: Yes.
2: Jaman, ya mune.
0: Acha mege ya mune enye.
2: Acha mege kabisa mune ulo.
0: Bye bye kabisa.
2: Mati jangal kabisa siga tuwa bote bilet kangati.
0: Yee.
2: Kini terenda ni anu nungoli jama. Asista lalu man kalau kita kongin elago Disember ane agin ngalega elago kita mimi entah kita kongin eh.
0: Ele rise kuang muzi elega ira.
2: Rise kuang muzi elega ane.
0: Hehe gorom. Lain aja mana robta.
2: Gamak cipu jalanji awe.
0: Aha.
2: Ara mayong gonjo ke yutagi agar awandai jago mungtaja sisi arab cuma no angenyori ara magonori patricia go dan kimboy ed nengkep kumnya bayo aku apa cerita ang mama michelle mama jebet lilian garan mi itu yutagi eli jago rosi mana josh bina kot karol ya agin go gonggi ini aku iya gonjo ke tulal ini kuam telanji netalati ya jama
0: eh gin wagi teh Kongoi ya, sante sana. Right. Aya, sante, kongoi kabisa. Gita seta hini watana macheke nyoru ntienda agenge eno lipo studio. Siko bit, kewege. Right away. Aya, macho abu watu ngiti wale njini bus. Mi itabiki biki. Namba sumuk. Mwanga na waliga nye nye kututumu ijuti watana. Sarune enge.
3: Emo FM ni nyo tugul.

0: Dale mungu ni lindia uyu. Tienda na tenikago tukwe daigo shiksi sit. Jotan je linda asiko bita. Ge testai. Gi wangu titu tietso. Nguni. Labatun gitio, labatun gitio, labatun gitio. Nguni. Ema FM alo.
1: Ya muna kama.
0: Ah, bye bye kabisa.
1: Iko ikendesha ama kapleta kengwa lole.
0: Karibu sana.
1: Nongu matenong nani kwa kuyote chama. Baba ulipa kwa kuyote chama.
0: Bye bye yolon.
1: Iko tino tuwele kwa kuyote ni na wende tempo kuyote ni. Kukonde kiko ikendesha kengwa lola asya ama kapesta. Ole simi tena. Mi wereka anu kuyote chiva andete chama. Ni tengo masa. Pengerti bahawa yo, awak cipta limbah marinwan, buku atau angku urup itu nampak apa buku atau diruah ini, kalau kini awak ribuan tanahan, kau beri 07, 27, 43, 66, 67 sama.
0: Okay.
1: Amma mungkin lagi buat apa? Ani kepada saya sendiri, nabi itu tak boleh zaman. Tunggu, ama mungkin lagi buat zaman. Nunggu nono zaman.
0: Santem. Santem sana. Right, kita setahu ni otan. Agar kita nampak kita nam day side kau tu mui cut. Tuget nampak ada. Tuget nampu nampak angwan. Ece wenye. Kau mai big 46. Agar kita curiga listit. Agar kita angkat big 23. Big tip termak semua gitu. Ichile *441# to get number 4. *441# to get number 4. Amache big 23. Imache ile ange me teli bushe kata. Game teli bushe ke eli bushe tip te mang mut kunal. Kero chera ge na gila pati oto ngunio. Picho on tip te mak somo ge. Age ange picho oto guinyende. Kogi iti ni oto lagene to mo ichutu. Ni sarune ange ba. Eli bushe tip te mang mut chana ngalalen en ndonyo to get number 1. Nanga gisirge le fees. Pick tip the maximum. Tosi again, bitch out on it.

0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, arrived in the ticket in the MO FM, Koibwe Chairman.
1: Kagoit side up, Ketil Tikitit, Nikoka Sartana Bogilat Kambut, Kewin Messenit Patay.
2: Upunjiani Tuna Kuja, yo yo.
0: Majek som kerja naik, koyan koy mengaret, aku buat situ nendel level rate. Asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate, kini opportunity sejang. Jadi buat aku buat aku kagak wal level rate koy exit. Kini majek som neranek tukul, koyan aku buat koy mengaret ni tahu, nak mengaret agak tukul. Aku naik level population ni rate ni grow ni, kau market ni ready. Kini majek tukul ni orang yang mengaret ni tahu, naga som urut yet tukul ni lah buat level rate nanti aku ipci tiki. Nampai mau FM asal naik ngalai kerja, kalau dia itu mengaret.

0: Tinye inat itik. Kiboisien nito nekitigon biik cheng'ololi en oret nebo kaseretab ng'alek ako ng'olole biik alak en yoityo ako imuch komi sang chichoto keng'olole anan komi chorwenyi nemiten kwenutab biik chekeng'ololchini akobo chichoto en yoityo.
1: Nairobi 104.